Look, tunga surumigit chini pivot to sak suruming mat CBC uki optaktu na routing ago tamanga e karung ni. Okaktu yung atobi utak. Tanaro auratibo Jamie Iturcha. Udumi udutuin na uraktok City Piri 11, 2026. Akulirot, ingokokto, akulirot. City Piri, ila, kanukya. Aksun.

0: mund. Man tør med et børn vokse meget meget. Og jeg nakker på, at jeg har vokse under og dag i mig. Nå gynner jeg om mig, i bygge til at jeg vokse meget jeg var. Han er jo ikke så rar om mig. I dag kan du nærmere og fedt. Og jeg kan du. Nå gynner jeg om mig, fedt og kak til at jeg vokse meget. Inni wakati kini rakitai kwa kaduna. Haa, kato, nagbinya umi takarawak sumayo. Kaya singuna umi tikitarawak sumatarabuwa. Tay sumane. Kaduna haru kwenya haru karawak suti. Turuk taro umadlitabba. Nak dugu sungai mik dugu surah semasa bunga. Aja karok semang meja nak dina tak semane. Ijuk raga truk taru mik jema. Ame kang tersoma. Wakatla. Nak dina tak karok semawa. Iswaya makan sorone. Ida kutangi tema inyo katika gui victory katluna hari piga waktu jiwi kangen so motorok tau mejo nagi nyarok semaningan cebun atau saksi mati nyata makuyan namai teh semaning rok semang man mantau mejo kijung. Nagbing kanya yakatahat inyo katitin yung kadluna na mawa ada urak pata ate nidya jutiga katakrabo taman na nagbing na gutimin na aktuarong man kaya na may chusaksaw titawa katahama. Thank you.
1: Kuya na may upa. Kuya na may ukara sa akin.
0: Eh, taman na to.
1: Bye. Pag nagtumi o kara yung kaktok, Sheila Kuni Liusi, tungasugi.
2: Hi, ubang ila. Hi, ubang Sheila Kuni Liusi. Kasi manito, 25 years ago, ila ilawasin ang megama, umil tingala, and uiga, ataw tiku, boat, accident, ilawasin ang mata, utong natilo. Kasi nani yawla ko si mama ta September or October or September tamani. Asukun na lang ko si mama. Ani kuluga 11, 12 years old mo lang ko si mama. Nalagi bing magtaka. Nama na lang ko si mama ma. Kaya si mani. Asukun na lang ko si mama yun. Kasi nani yakulo mo ta. Timingi kubaya na to na lang ko si mama yun. Kuyan na may minyaktaka. Kasi nani ilaguti. Makita ti tao gama 25 years old me matao 10 na tao peman lalaw si mayo kangata siyo ko te matao namanaw si mama kanay lalaw si mama gama hao tao me TV kulo takong natawi asyong malaw si mama ila ti kulo e ila tema tau pakatau gastoy na kuna. Ikaw mamiga matau teko tau nalagi gibaka. Kuyan na may nalaw si ko titaw gama.
1: Kuyan na may Sheila.
2: Yeah, okay.
1: Bye. Nagling na may. Okara yun nak to say, okara tita mga may atuin na yun. Tunga sa tiyak to say. Kano may atiaki pigusuro si maya sinid, ikaw maya sinilo nit. Unika ako natiak to si takwa. Iglok jo amako, turok torok tilugit kanga to suko. Ako ni parok lo takwa kanga tatay lililok si malutik. Aulak si maro si manneko vilo nit. Kanga tayo na lililugit na milok si mang mangakpit. Aturok si mayatit. Kano tuin na tiyak, unika akong nakta si Akago 25, anik ako si Marigang Mata. Ano na tiyak, aruin na unlumin na liyo tiyok. Teka ni miti matarang miniw ko si Mayok. Naraktuk sa ungit tiyugarwak, na liyo naksiyo tiyak na akputit. Tusago vid. tunga sutte akattagitte tunga sutte ge kamanittuarmit tunara tusagara
0: ikusi bane da gerutama tunga suppaktuma
1: hiranyo
0: tusagmixseqattartuarugman CBC kul ukallak tudutamakkua tunga sutteartuma aksu sunawwa ukiu tuwani faani guad laktua launnak mata taimna New York me taikkua gaadu vajjigi gaadu taikwana yuk takana New York me sunga takana ngamantu yaami ngak sunga igga yakataa wala wama mantu yaami ngak sunga taimna sanakati galu ila sanakati giyumi yakpala uktara takanang naman tuya aming ngaktigun New York mun New York mirik suda ublumaka ublumaka kwaani kumating taikwa ayyigi ghalo iklokdo ghalo puktu ywalo taikwa matako yaktok sutigo wakay tako annakto alo iman nalo mag takut luar nala oksi mayok kanok kanu ini ang mga na isi mangitiak sama takanang New York mingaga ila New York mila oksuta taiko mantuya mo utirama ublu kapsikulu ikiak takanang mantuya mila oksuma tamawa utak sema laksonga kamanitto armun wa 2002 mula oktok taim na kay pinaglug yuag ni kuwiniyaluk ukiw anigo at lakto araw nang matik pagsa sa akulu yakto tagwa TV ku takgayak pagkata TV ku takgayaw yaksonga takwa CBC ku Si Wadlianing ini tahu tu yang sama. Tama New York mesti kua aji geralu Twin Towers mula nak tahu yang ada kua. Nukut herung mungkin tu tim mesti orang mesti support orang mungkin. Takbuma turuk tahu yang ukuah kay tak gaya ringuan ay tak gaya siok tahu yang ay tukising itu masih okay ma New York mingasa ang nikuha ma ukuah kay tak gaya ringuan may ay isyo mabulong isyo na ubo ko pinmarikto alit yakso tayo na pinakto alo laoktok na yokata laokto Tekko iglokdo agalo, takbo na yutyado, takpao nga lo, kumbo, kemiko kataoblugo, New York mito nga, kataoblo nga. Ikping nakto alo lakso na ikko, anigo na ikto lakso dik. Tamani, ukiok takto kumiutalo nga lakso nga tao. Ikping kataoblo yu alo lakso nga masoka ima. Tamakwa kanok nunakati ng itagalawun kanok pinaklug yuak umiugalok kang at pinaklug tukalok kang at lunin ikpigis ugalok at inuktig ukiok takta kumiugalok tigun aksyo anig uksimalag ukuli ukiuto anifayin mo at laktualon ng maluagad langa Piala yu ala ukiun, aksiun. Unikakataw yung matuin nakaw yung na yu kataw lo aksi mga kitaikko ajiye ala, iglokzo ala. Tun taos mo nakakataw yun. Unikakataw yung matuin nakaw yung kuyan na may nga CBC lagi.
1: Kuyan na may ito nara, asito sang nakto.
0: Aksi ublogat siya.
1: Evelo.
0: Bye.
1: Bye. Kimmero mitok okara sima yok pi padlok dunga suge
3: kojon name dunga hete ta me gama kojon name lo ohala ra kichira to lo me gati to kosin aktemet ela tamane aubangatta naharun ni hata lok sama jama edin ni ara sama luta pigal renom me ta bani ra hata lok sama gama din ni ara sama hata lunga hata luta
1: Bye.
4: Kaksiyonaja, koyan na meni jagato yung diyan lugo, tamen na tukubo lugo, takyo asikatta wala mo. Kaya siyaman yung lugo, kumakabak kana yung ayakatlaw sa mga matagal ni Fulamon, kaya wala kuni kana yung pagkasong kino daga ng met. Abang ang kasuwa ng met, ikalugtigo kugjo ko taon ng ni Fulamon, taon ng apoksuta, kana yung asuta. Taon ng nga I can't wait to see you. Ang yung kabo ng kaktiwa ng kanaya kutilimatya mini. E kanaya kutilimatya mini ng kaktiwa ng pangalo. Kung kapin mo na pula kapin ng katak, kaya pa ng tapang ako ng iskaw tigil doon eh. Kano isi mabungali, kano ay kutikata mo ng kaktiwa ng kanawa bata. Ng kaktiwa ng mga kanawa bata, pinasakto ay yung kingun na. Tapani ng tito ta. I was able to get a little bit of a tahun ini menyalam dokana yang orang sedot dulu macam dokana yang kahun orang sedot dekwa ani kawasan ini kau jalan sikit ni teman nolo semua kita ubang ada isma kau tu jalan semua kapi esok kau jumnamut kalau dengan tahun yang tua orang sikit ni ini dengan yang orang semua terdekat semua nak kau macam agama senang bakal kau tersenyum kau turun mata. Eh, macam kau yang naik keluar sana zaman itu sakti bu, kau yang itu nak kau nak semua ayuh kau nak cerita ni kata kan yang kau nak cerita kata, ani kau nak tahu ni kau jangan cakap semua tu bang, eh, nak kau nak semua kau macam kau semua sana sekarang macam semua ni nak semua yang kau ni kau nak kain yang kau tahu. Aku kata tu nak tahu aku nak tahu ni emailnya macam apa semua sama. Aku ni cakap nak tahu macam kau yang nama kita berapa.
1: Kau yang nama Jason. Iklu ringmit tu cara yuk bau re ibaru tunggu suki.
5: Ibaru sama kata tu ibaru waktu ni. Kata aku kata itu nak tahu tanya kata di pagi tahu tak. Unikai yang ini. Kau ini kita nak betul kerja ayah tu. Analog sama digital. Teks mana kalau ni mesti ada ciri kalau semula tu analog ni. Tapi asyik ni mana kerja juga tapi ni kan asyik nak kerja juga ni sakit dia kata nak kerja semula. Kembali sahaja sama ciri yang kita kau tinggi besok kami tak sama. Jemun atau jin nama tak gaya kini tak dikemak isim kau tiba dengan tak gaya tiba pinjau adik sakit atau jin nama akik tahu kami tiba nak lihat ni dia tak sana emel ni sahaja tiba dekat nak gaya keisik sakit kami waktu ini kau kau tak gaya tiba kau malam ini tahu betul ni tiba nak lihat. Ikalu pikir tak tahu ego, tengah jangan cikir kata orang ini kafir ni. Makam ni gua tinggal sini, akhirnya tak kaya. Sentiasa ni teman ni, ni tak tukar gua tinggal sini, ikalin ngaji kaya awam ini arti kini. Tengah awak kerja gitu, sini gua pikir tak tahu orang nak sedih. Tengah udah semua orang orang itu. Kat pengok tidur, ekonomi setiap minggu tekanan saya tidur. Padahal kami ni kalau tadinya udah kutukan lama, hari ini padahal tekan itu akar ini kalau tidur, upah ini tiap hari sokan ini berkat orang ni kalau ni berbina ni mesti mungkin terlalu ni lupa lima kali teks mana pada rakan itu ada rasa mana kalau mesti dia di nasional sini agak di tengah sini di nasional tak hanya mah ikhli siapa kerja nak siapa di kerja dia rasa mana ujian rasa mana. Tiada sok tak kena yang ramai pun kerjanya ni kalau yang tak kau yang semua setiap orang kini yang kerjanya yang semua yuji yang semua ni ada tapi ni tu ni tak tahu
1: kau yang nama pauze teruk jam itu okara semua yang kau meyok Mary itu ruk dengar suge
6: Ili habing mekaluk tujuh milu ta, hana gama ili haji gama ikaluk tujuh macam semua. Takir aluk tuan tu bak gama, eight mungang ni hak tu, eight mungang pasal bah tetapungang ni gama ili habing. Takir aluk tuan gama, takut lihat tu nak tali, tuluk tuan lu tiklu. Kanu tu inyal tay mana kape anak tolong luni tak kira iya malak sama ukur kalau naik ke tak kira ada waktu nak tukar lalu bakul ukur kalau kahana mari tunjuk tak kira lalu limisut tay mana iya malum tay. time kami logo ko akhaki ap ku tau tu mangi nak time le ani galo ama tat pa ngai le hak bin mot e kaluk tu chami nama ile hak bin mo pe hel galo na ino kaya ngi chok absolute ta ngi tsunu ta lu ni ile hak yak ile hak ngi tip I huma lok tu ma hibo wakta lo rak tu ma ulo khiu tiga hibo hibo de ro ma Alors, son iglo galo piho kama utakwigi yaksani unga hikil. Ili hawe munga lo ama kiki maro. Ili hawe ule hilata ino kayaran tingmi zuilo nito hakna rangitu. Aksa lo utilo te hawkwa ingis razangitu. Nutaka kayangitu. Taimalit taikanilak sunga. Ili hawe iloni. Take a needle to long ill haze him ill haze ill ram Okalima dolo, the Okama dolo, the tea hills. Ill haze ill takuaminga, mere takazaralo, person no harder. He takazakto a lot no. Take good, quack sound not to allow much sing misery to look to other iglunalum. Type some attacks are under a capia gilraco and is on her time at nail. I don't know what you could be married to. Time and not had them at Kihan. He looked up very looked up. Time a little out low, Madoni, catching my act of him at the kind of licky at Emma. Being there by him on Margaret came a look to my humor, Margaret Summa. Kanok liki at Emma. Haudlaw matigin niya lakiba. Tapos umingat ukaad na gumagama. Puhigong inap ko tap tayo ng takilaki malakap kugla. Kaya namig tayo man.
7: Kaya namig lumeli eh. Tanaking ang ni ukaarayok ay ta? Tungasugin.
8: Yeah. Yeah. Uri kagala hata guna muto e kamala ox maga kutai na inok jua mako yuri at mila ox mado takis sagala ox mada gai na teikan mila ox mama sana mga kato sumi teikan inok jua mako uri kagala ox mama ay pato inok jua Roof nani tapani sili nani salangwa kita minyo nagalaw si Madu ama hangata diyo mo tawadulo at takibu hangata diyo mo apoktalo di lupi at syalo umatali lao si Madu dahil na inyo kumiyak si Mambataw sakit takilaw si Madu so ila Uli klar ang alaw si Madoli. Sibli, sobo si galaw ti Dilogi. Hitawan, you know that movie, Home Alone 2 or Home Alone 1, is New York. Hey, ko alak ka siyong umata. Kaya uma, harang ni si Madoli, praso niyo movie, uma, harang ni alaw si Madoli, uli ka alaw si Mama. Hitawan, you know, ahula si Gakko, takit siya alaw si Madaka. At tukta o katao na lao si Mabu, ilin niya ki lao si Mamata, hito nga ka, ano ka si lao si Mamata, ilin niya ki, ano ka si tao maka lao si Mamata. At suwalo litay na, sakit sa kito sa ka, ikanay sa tingin ni, isi mazo palo lao si Mazo, tapano alok to ni, takot, tak na, tiguti, at tanong ma, dahil ko lang ngayon, ikanay sa tingin. Isimala yung lahat si Madina ilan. Dahil si Mani, ako talo matay, maali ato kami, inipin na kami, paano ano kami na. Ito ato nga, kaya si Utaki tao katala ulit, tayo mailok jali, inilulay halawin. Every house should have a parachute, maybe. Sabay na sa katala sa kaledyo, if they have parachute. Just wondering. Tayo mga, ukalim mo tayo nakibungan.
7: So, just
8: have
7: a good
8: Bye.
7: Mm, Okara katakoro yakete. Okara ote 1-888-896-4135. Ammaro 9796-151. Kausare na yaklutigo. Okara ote suri apereo nain nakatangman. Titeka koyo aru. Okara katakoro yakete. Soko isukpusakai. Akago 25 anigok simarek tutako kangata sur. Turu roksi matilugete kunga 20 Towers muna kaktao yut New York City min. Nami loksi mavutike ate me tilugo kanogli ikpigi loksi maviong unikaguro yakatakiti tapuna okara si mayo kanginningan ni mana okara yun natek tutit tunga sutekin utakinitin na kainit jaw dimik tisagot

Dengan sebut si CBC itu tapi minat itu si Daniel ngobongan. Ulami nikit tivik amere yaut 11 2026 mudi lo sering oyal esri yo fango ilabituk. Dengan sebut apa keti ulami nala langa yaut makivikut alati kodinga Alicia ayarutak uha hati hilap tu kain amere ko. Suli makivikut tu sangat salit hinektut makivikut hinektut nit chaluta tiu unit ingi tiu unit ilak kose bunne takunna yak tisigunna tunit unika doa gunna gayak tuni malaka hinektuit suli sokat siniu gayak tuni makivikut anut silitak pada nit chaluta ditani hinektuit suli uha hati kutalok tawunnakin unnakain namayagatana Alicia si boleh paham ni terus saya ulang ajak. Amalu, pivali ayu lagi jibut kanyak suyak miu lu kasi na paluk. Terus akan canyak di logo kanyak suyak mi. Uha aku talok demi di logo. Saka tak di logo. Terus saya ulang ajak. Amalu isu lagi kau tahu lo ni. Ni kicci be api mi tak kau nak kau ni Celtic Music Festival. Lalu yang mita ikan itu suyak mi. Pingua lau yummi yuit, tako anu kua kayak sualu tua miut. George River Band. Deikan ini cao siak tu bini ulau yu yuit. Tu sak sao langa miyok. Tako ada keulam itu tapi mi. Tu sak sao langa yuit. Ah hai, kutua mele. Nubuya kala pitsuda ala hilik tu palo uta. Oko si lau tua pitsuda lo. Suku jokun nei sakadak suda. Milo kaya kalu ilo. Asyul lo kua alu tutit. Ah hai, aku alisilin ni adik kuhawai sakain dangit. Unna

0: I la de madame servia gardina di la pivellele riutekan kimmeron min. Gini pallo pivellele retiligu tu sane aptigu.
1: Tu saksa un nasi vallega ma khudin na mito ila ma na takkirilo patinni. Nusit chiyo hahatta yumeyo. Kakkuti hamalakkuti go hanu ngisi aktulri. Rikku na aktu vallega hattaktu nikkuwa. Ammo madjat chillu tillu nune bagi aktu chiva. Lutut dulu, umi aku cillah kerja juga loh kaya. Tema lingat saja kita mana. Nanti cincuk, nunggu maju dulu. Tahu nunga ilau langajut. Kalau mau jadi cak tahu lute, tema itu kalau jum meja tahu siapa kalau tuh nih harus si magamam mana. Nanti cincuk ni lela. Tahun sebelum nak pergi tuh nih kain nak tak? Ammalu teku, umi aku pulangati. Pala orang ni bing api, pala orang ni kimi rute mau maksa pelai. Tapi ma, ut cibalnya luta, tamu ella, tamu aja ulang aja ni. Tak walau kimi rumi bela kita walau agil tu, pula kabin metakan ni. Tapi ma, tunggan aja mejuit, tunggan aja aja mejuit, pula kab tiun rak tau ketop teko, umi aja aku tikisyo. Tapi nelayan pa umiak tu aku tempat saya negara uparungilah tujuh jugur hutsiga lagi hak tu tak tabung masih kalah negak tahu cuma panik tu mau guna minna migo tama orang kimi kamu sangu jumi ni ugami tapi ma tikis maju miju tikikan miju miju kini ulat pangun negak tahu lu ni pola hati amat tahu mana. Tikis maju hajum maju, karena toksir ini tak kuninga pipa ila, pipa pau dalu walau hatta pelai tu kuningku karena toksir itu pau dalu, tapi metu lagi demi pitau tiki guna hilangi, tapi mahakau nak nengi, tapi metu metikis maju hatta juga bu, karena toksir itu le, rezumi, karena toksir itu tahun nak hatta semua Allah. Biarai ini usah matu orang lain mata tapi mesum boleh picau tiga tiga orang makai kami. Amalu tahu takeua ilu take oktaru kebaju jaket tahu pival leluhur lelai kama unane kaliga tabunga kuat perkusan yang utai nak biak tu alu hati leluhur abai usah matu dengan uhau sejuk menjaga luaga kisian ini. Tawan ni lang matil lo kapi ulo si majumi ikito kagala lo si mama ilu gija ujumi tay kung a ini lataw majuwal majur tapay nak jum majur taman na tapi kung a habdak taminalo mati kuha pagkusen siyang ano kuha pagkuriya si umang wakay na sa iga mitaw tungo na mata kasukti si majuwal ubalulito kamagija ubalukat takto. Taikkoa ujau-ujau luti sila tingi. Kisiani tanna. Illuli oktu hajjana nilu tamani go ujau-ujau. Nungu palli alang alang memma ujau. Illuli oktu ha nukha. Pijakir nukhata illuli okti taikkoa taatukta umata maanna. Illuli sana zinu sana jaukainna umata. Illuli oktu ha ge naju jaukainna langabal umata taikkoa. Ilu kita ukai nak luti, ilu lihat tu hajarin nak tahu hormat, hatang ilu lihat itu mana, akau nak si majuk cawin nami, ilu sakti lewat apa ni si katun nak tu, akau dia pun si majuk, ilu cai, tapak kuah, aku sakti majuk, tabung itu dia kalau lelaki kita, tabung ngamat teik kuah, amal tau. Tak mana hakuk tanggulai alu mau jaga alu ni kimiru. Sehari jauh bahaya guna hatta langaju cawul tu. Kanul lagi ugal wakya. Langaju jaga tu ni sehari jiti alu mur. Kau aitcik bagi laulah seorang meja biru betul juga malu hakuk tanggulai jaga. Tak kau nasi maju palu la ngata. Imbak biasanya ni tawa ni tay metulah umat Tak kuah ululim.

Ila ila, tewitit saksa ni elaman, tamne suli tika jo amu talok sumayok, Simon Tina kunikat lud sanya.